0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan cara

0: 11 sampai setengah 6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan KI Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah.
2: Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Selamat pagi Sobat RDI.
3: Pagi Pak.
2: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Teragzis. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian nih Sobat RDI ya, nemeninnya meskipun terlambat banget karena pagi ini untuk perjalanan KRL komuter lain mengalami gangguan ya. Ada insiden tertemper orang dan kendaraan di dua jalur berbeda. Jadi untuk lintas Bogor itu ke stasiun Cawang, karena tadi kan nunggunya di stasiun Tebet tuh Sobat RDI ya. Sama lintas Tangerang itu dekat stasiun Kalideres Rawa Buaya Poris yang menyebabkan antrian serta keterlambatan jadwal. Jadi pagi ini banyak penumpang yang menumpuk di stasiun Tebet. Kemudian untuk yang arah yang menaiki jalur lintas Tangerang yang dekat stasiun Kalideres juga itu banyak banget penumpang yang menumpuk di stasiun ya. Mudah-mudahan segera bisa teratasi Sobat RDI pagi ini. Dan Dani Lopez udah muncul di sini di studio Sobat RDI, nemenin kamu semua di Nyarapuy. Jam 7 sampai jam 8 kita ada temannya dong, karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Siapa lagi kalau bukan Hot Tin Cream, yang punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Cocok banget nih ya buat digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, karena teman harian kita semua bisa ngatasin capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Apalagi Hot Tin Cream ini sudah bersertifikat halal, udah dapat top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak ya, mulai dari Hot Tin Cream Original, Hot Tin Cream Strong, ada Hot Tin Cream Aromaterapi, kemudian ada Hot Tin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo Aromaterapi, terus ada Hot Tin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Terus ada Hot Tin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot Tin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Di follow Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Langsung aja gas ya, kita ngebut Sobat RDI. Ratu keong racunnya pakai keong darat, keong sawah, keong rawa. Di 0815 1461.

buat para pencari cuan, karena kita perintis bukan pewaris. Ada Utis di Banjar Pinang, Taman Sate Rumpin Bogor. Cuaca lagi adem karena kemarin sore diguyur hujan ya. Halo Carmelita.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Strexis balik lagi di Nyarap Kuy. Dan kita ngucapin terima kasih dulu buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal juga ya, sudah mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, terus ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, seleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam, ini yang extra hot, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Dan yang terakhir ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. 10 varian bisa dipilih sama kamu ya. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream? Makanya follow dulu Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.id. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi yuk, Ratu Keong Racun mau nyapa kalian. Kita ketemu lagi sama Hotin Cream besok. Gaskan lah ya.

ikut tabung ah boleh. Halo, pagi Burjo, pagi Bang Is yang ada di Pangadegan Tangerang. Setelah sekian purnama baru muncul di permukaan lagi ya. Keong Saul aja mau kirim salam buat Hari Ma'ani

0: Tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Guru P3K bisa jadi pegawai negeri sipil, rencana pemerintah atur tarif ojek online, hingga rencana besar untuk dunia dirgantara Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 20 Agustus 2026. Berita pertama, guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan P3K penuh waktu jadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang pelaporan dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan putusan terbaru ini, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden untuk melaporkan dugaan penghinaan. Ketentuan tersebut menjadi penting karena sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa pasal penghinaan kepala negara dapat disalahgunakan melalui mekanisme pelaporan oleh pihak lain. Meskipun demikian, putusan tersebut bukan berarti seluruh bentuk pernyataan terhadap presiden dan wakil presiden otomatis menjadi kritik yang bebas dari konsekuensi hukum. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online rencananya akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Ketiga tarif tersebut akan diatur oleh dua kementerian terkait, yaitu Komdigi untuk tarif barang dan makanan, dan Kemenhub untuk tarif angkutan orang. Sementara para supir ojol sendiri akan dinaungi oleh Kementerian UMKM. Untuk detail besaran tarif masing-masing layanan saat ini masih dibicarakan oleh pihak terkait. Korea Utara melalui media pemerintah KCNA tetap mengecam keras latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat dan Korea Selatan, walaupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengurangi porsi latihan militer bertajuk Ulchi Freedom Shield tersebut. Media propaganda tersebut juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan dinilai hanya akan memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Pasifik secara lebih luas. Sebelumnya, Trump sempat menyampaikan puja dan puji hubungannya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, serta berupaya menghidupkan kembali dialog. Selanjutnya, tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah masa jabatannya. Hal tersebut terutama disebabkan tingginya harga bahan bakar minyak serta kekhawatiran atas perang berkepanjangan dengan Iran. Padahal, saat kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump didukung oleh hampir separuh populasi Amerika Serikat. Angka ini turun dari 35% pada jajak pendapat awal bulan ini sekaligus menyamai rekor terendah pada masa jabatan pertamanya pada Desember 2017. Trump sendiri sempat berjanji saat kampanye untuk menekan inflasi, menghindari perang panjang, dan memprediksi konflik Iran hanya berlangsung beberapa minggu. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin menggelar rapat bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan di dalam pesawat angkut C-130 Hercules A-1319 yang berlokasi di Hangar GMF Aero Asia, Kota Tangerang, Banten. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani serangkaian proses modernisasi yang dilakukan di dalam negeri. Dalam rapat yang membahas mengenai kelanjutan modernisasi pesawat Hercules ini, Safri mengatakan bahwa modernisasi C-130 Hercules di dalam negeri menunjukkan kemampuan Indonesia untuk mengembangkan dan memelihara alutsista secara mandiri. Berita terakhir, masih dari tempat yang sama, Menhan Safri juga menyebut pemerintah sudah mulai merevitalisasi Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat maintenance, repair and overhaul, pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam merawat pesawat transportasi militer. Kedepannya, kemampuan tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk pesawat angkut, tetapi juga dapat dikembangkan untuk memelihara pesawat tempur dan pesawat bomber secara mandiri. Tetaplah jadi bagian dari Kompas Komplas untuk menikmati berbagai konten eksklusif yang spesial kami siapkan untukmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Baiklah warga, pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Ana kembali warga. Ya, kangen banget Hana Sari, merdeka. Masih di suasana HUT RI ke-81 warga ya. Gimana, udah pada maulid apa belum ini warga? Atau schedule-nya masih nunggu di minggu-minggu yang akan datang ya? Ya udah, pasukan yang paling kebagian repot-repotnya adalah Mama ya. Pokoknya ingat kalau kupas bawang sekilo 700 ribu ya warga. Nanti minta upahnya sama pak suami. Bagian yang nyiapin dana, Menteri Keuangannya juga selamat pagi. Mudah-mudahan pada sehat ya. Apapun itu acara maulidnya warga, mau di rumah, mau di masjid, musola, semoga semuanya dahulukan dengan niat dulu warga ya. Niatnya biar tambah dikangen sama Rasulullah. Amin ya Allah ya. Baiklah warga, berita-berita hangat Kafedut pagi hari ini, update dari antaranews.com. Kembali kita hadirkan untuk warga sisa waktu Kafedut pagi ini.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

biar roh-rohnya dapat pahala. Amin. Mau kira-kira arawah undangan maulid temanan sari? Belum ya, belum masuk satupun ya. Tapi kalau Hana Sari insya Allah maulidnya itu nanti jelo ahad sakniki insya Allah ya. Tapi bahan-bahan belum kumpul. Masih nanya sono sini, arab udah reket, ada yang begitu alina akbar ya. Arab udah nyiur. Kalau telur ada katanya ina akbar ya. Kalau nyiur insya Allah araan seke. Baiklah warga Mandalika, kita ke informasi pagi hari ini di Cafe Dut. Satreskrim Polresta Lombok Tengah bersama Polsek Praia berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan laptop sekolah di SMP Al-Masyur NW Praia, Kecamatan Praia, Lombok Tengah. Dalam penangkapan ini, berhasil diamankan 3 terduga pelaku berinisial IRU 22 tahun, YH 35 tahun, MA 27 tahun. Keterangan ini juga dibenarkan oleh Kasihumas Ibtu Lalu Brata Kusnadi saat dikonfirmasi kemarin. Lalu Brata menyampaikan kejadian ini pada Selasa 11 Agustus warga setelah saksi atau guru mendapati pintu laboratorium komputer sekolah dalam kondisi rusak dan ruangan juga berantakan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui 20 unit Chromebooks dan 1 unit laptop Toshiba hilang. Dari hasil penyelidikan, menurut Brata, pihaknya terlebih dahulu mengamankan MA yang diduga berperan sebagai penadah warga. Keterangan MA ini kemudian menyebut KRU warga yang mengaku melakukan pencurian bersama YH warga temannya. Dari pengungkapan ini, pihaknya turut mengamankan 9 unit laptop merek Xerox yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Ketika terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polsek Praia untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polresta Lombok Tengah masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya barang bukti lain serta peran pihak lain dalam kasus tersebut.

Nanti kita ke informasi lainnya warga ya. Ini polisi yang melimpahkan berkas perkara. Jaksa menahan oknum guru ngaji cabul ya. Nanti kita hadirkan warga informasi lengkapnya di Cafe Dut pagi hari ini ya.

Ada Entis Sutisna alias Akang Sule bersama Baby Shima. Dulu sih ada kabar burung ya kalau mereka ini ada cinlok, cinta lokasi. Secara Kang Sule kan masih menduda ya. Tapi kabar itu berlalu begitu saja setelah selesai duet mereka ya. Oke. Baiklah warga, pagi hari ini kita lengkapi dulu update dari antaranews.com. Warga, kali ini operasi pencarian korban KMP Putri Yasmin resmi ditutup setelah 8 hari warga. Warga Mandalika, operasi SAR terhadap insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, resmi ditutup pada hari ke-8 atau Rabu kemarin, 19 Agustus. Penutupan ini setelah perpanjangan pencarian selama 1 hari. Keterangan ini juga disampaikan Kepala Kantor SAR Mataram selaku SAR Mission Coordinator atau SMC Muhammad Haryadi melalui keterangannya di Mataram kemarin. Ia mengatakan selama 8 hari pelaksanaan operasi SAR yang dimulai sejak insiden terjadi, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 212 orang penumpang, sementara 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia warga. Dan hingga hari terakhir pencarian kemarin atau penutupan operasi SAR, 4 korban lainnya dinyatakan hilang. Pencarian yang berlangsung sejak hari pertama hingga hari ke-8 telah melibatkan pergerakan masif di 3 matra udara, laut, dan darat. Sektor perairan disisir secara berjenjang dari Selat Lombok, Bali, hingga memperluas jangkauan ke perairan selatan Pulau Jawa. Pencarian udara mengerahkan helikopter Vins SGI Air Bali serta dukungan pesawat Kasa NC212-200U6215 milik TNI Angkatan Laut hingga penggunaan drone thermal di permukaan laut, armada kapal KN Sarkal, kapal penumpang Yacht RBB hingga RIB diterjunkan secara simultan. Sementara di jalur darat, tim menyusuri garis pantai dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan juga nelayan dan pemapelan, dan penyebaran informasi ke kapal-kapal yang melintas juga dilakukan melalui VTS Lembar Warga. Haryadi menegaskan seluruh upaya maksimal dan mengoptimalkan alat utama atau alut telah dikerahkan di lapangan, namun hingga Rabu sore hasilnya masih nihil dan keberadaan 4 korban belum ditemukan warga. Haryadi menegaskan bahwa meskipun operasi SAR secara resmi telah ditutup, hal tersebut tidak menutup kemungkinan digelarnya kembali pencarian jika ditemukan bukti atau petunjuk baru. Oleh karena itu, warga masih menurut Haryadi dengan ditutupnya operasi secara resmi, seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan dan instansi masing-masing. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com. Untuk pagi hari ini kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Okay. Kenapa putar lagu ini? Karena tadi malam salah satu apa namanya finalisnya Dangdut Academy bawakan lagunya Ayah Mansyur yang ini, woi keren banget ya. Makanya Zubaida ada yang tag pagi hari ini. Bedo, apa kabar ya? Kan begitu. Kalau kita di kampung-kampung Zubaida nama orang solah-solah ya. Temponya Ido atau Beda ya. Jarang ada yang dipanggil nama asli kalau di kampung-kampung warganya. Nur Aina Haranan tebali lembayan nonin tempu. Gimana di tempatnya warga, apakah sama seperti itu juga? Nama-nama orang udah bagus-bagus, arak doang jaleannya warga ya. Baiklah, kita ke informasi lainnya warga. Jaksa Kejaksaan Negeri Lombok tengah menahan seorang oknum guru ngaji berinisial MYA 25 tahun dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak. 4 santri diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Penahanan dilakukan setelah penyidik Polres Lombok Tengah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam tahap 2 Selasa 18 Agustus 2026. Tersangka kemudian ditahan di rutan kelas 2B Praya selama 20 hari untuk kepentingan proses hukum selanjutnya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Bayu Nofrian Dinata mengatakan perkara tersebut mendapat perhatian karena menyangkut anak dan terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Warga Mandalika, sedangkan berdasarkan dokumen surat dakwaan, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam rentang Agustus 2025 hingga Mei 2026 di lingkungan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tersangka diduga menyalahgunakan posisi dan kepercayaan sebagai pengajar terhadap para korban yang masih berusia anak. Dalam perkara ini, JPU menyiapkan dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan berdasarkan dokumen perkara, warga dugaan perbuatan tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikologis terhadap para korban. Salah satu korban mengalami luka fisik dan memerlukan penanganan medis. Sementara itu, hasil pemeriksaan psikologis terhadap keempat korban menunjukkan adanya post traumatic stress disorder atau PTSD dan gangguan kecemasan. Hasil pemeriksaan psikologis juga menunjukkan peluang pemulihan korban tergolong baik dengan dukungan keluarga, lingkungan, serta penanganan psikososial yang tepat. Alfa menegaskan kejaksaan tidak akan mendahului proses persidangan. Pembuktian terhadap dakwaan akan dilakukan berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim. Menurut Alfa, Kejari Lombok Tengah memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban menjadi perhatian Kejari Lombok Tengah. Alfa meminta masyarakat tidak menyebarkan nama, foto, maupun informasi yang dapat mengungkap identitas korban atau lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak diam jika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Alfa menegaskan perkara ini menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Informasi ini warga Mandalika, kami terima update-nya dari Adiaksa Update Group kami di Kejaksaan Warga ya. Pagi hari ini kami hadirkan juga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.
1: Jejak Kasus Radio Mandalika Lombok.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan?
5: Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
8: Lu kenal Veronica?
0: Aduh, aku gak kenal. Gak ada nama temanku Veronica. Adanya Inan Aulia, Man Lena, Inan Akbar, Man Rafa. Nama teman-teman saya gak ada namanya Veronica. Bersama lagu Lu Kenal Veronica, aku gak kenal ya. Mengakhiri Kafidot pagi hari ini. Kita live di TikTok ya, warga MBL Mandalika Budaya Lombok. Silakan bisa ya, bisa sambil-sambil begawian atau apa gitu warga ya, bisa ketemu nanti di live TikTok Mandalika Media ya. Bisa gabung di situ, di live TikToknya MBL warga. Mara biasa, terima temui masih tetap warga. Baiklah, kita tempes saja dulu Kafidot pagi hari ini warga. Mohon maaf kalau udah salah kata dan kurang-kurangnya dari Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini.
1: Kopi Dengu.
0: Kopi Dengu. Dipersembahkan oleh

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

Inggi wargi tape walar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedait malik le acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik ecok ne, makin asik endah bulan maulid wargi ki. Arak ruan batur-batur sak bejulu wah maulid niki wargi ki. Uli munoh bejulu jak karengan ya meriri nak wargi ki. Ruan piring jembung panci. Apa endah ya tepriri ki. Panci piring. Andek man, jak masin siapan ragi rengo nan rua niki warga nah eta nggih. Pesilaan MBL warga mara biasa nggih 081757076864. Mau berembin tante balik kamera TikTok kekeni julu. Hai, gak mau kebang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
4: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
6: Iya kak, bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana kak?
5: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
6: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88.8

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Anwar bin Sulane, alamat semula di Dusun Sarang Angin, Desa Kawu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Rabu 16 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mardiana Diana Rista binti Jani alias Siam sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

warga mara biasa, sila saya bertemui di 081757070684 yat antihen Malik ele MBL jelsa mangkin nggih.

0: Arah ruan wah temuik datang warga ya terimaan julunggi niki lek jalur telpon Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik.
0: Makin asik maulidnya.
1: Asik. Selamat. Rokatuin.
0: Angka nak bayok lalu sinyal dan warga.
1: Eh, banyak ni keberjaran ni.
0: Ya. Gih, alhamdulillah sudah solat suara.
1: Gih.
0: Gih, sila.
1: Ibu Ana. Sari. Eh, kenalan ini Muhammad Azmi ni ke?
0: Muhammad Azmi, dia nak ganggu mami em julu ni ke nelpon.
1: Bijem ni kenyek jadi ke pedang lah, ni ke?
0: Badek jadi keluke bawang, badek puninen ya.
1: Lek. Nyakan pegawai ni ke?
0: Alhamdulillah.
1: Nyakan pegawai ni ke leh timu balik ni ke?
0: Siap.
1: Tulang ni ke mo? Tiang. Rupa dengah jadi balik ni ke? Inat.
0: Angkat dendeh air lalu an.
1: Angkat dendeh lalu. Berbet pandai nak masa. Nikiri balik sudah.
0: Nah itu.
1: Ni lagu jalan je.
0: Sila.
1: Ya melen keputaran lagu sama Bahar uni niki.
0: Sama Bahar in Bahar de berdengar.
1: Lagu seasli.
0: Seasli in de mantama ano.
1: Oh de mantama. Ya sampai bawa di kepokon sama Bahar in Bahar
0: was. Julu nui waktu kiriman lagu yang dah si Sri Berbali lagu dek man mau tamana nani kau tumben nak siaran ni. Ide julu Sabtu dek siaran.
1: Salam menuju ni.
0: Gi sila.
1: Apa kamu julu di Pak Manisa lagi sarale kau niki kanje suami tercinta niki dol punya kabar niku ngoper
0: jarak tukang pina koper
1: ay jekan sebelah koper niki sih nanda Manisa lagi rasa tetap akurat niki nih mudah-mudahan seperti tetap sehat kanje suatu keluarga lek kau teh salam deh suatu keluarga teh dol nih. Terus arah Mami Haris bermikabar niki semeton mudah-mudahan selalu karena sehat keluarga arah Endah Papu Rizki ni bermikabar niki Papu Rizki saling pengadang niki beragam ada sehat kanci Inak Nuri bermikabar niki sampun maulid niki Inak Nuri
0: tuh badek tau ni di tengah maku
1: oh mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Inak Nuri ni ara ina incing ni ana iki je sampun maulida ni kele jelo minggu sakui ni ke ten
0: ah cerita ndang
1: ni lah ingat pengen meledrikan ni nah be tak suara bahan ni nada ni ni nar bae ni nak datang jadi
0: ya manik
1: engkau ni sik tunggu kedatangan ni kan ni nar bae
0: ndak kepesila berminta kedatang
1: aruh nah ye malik
0: lah dirimu jaan.
1: Nengke, lah berbe tak ada ande pesila kina nada ro.
0: Ada yang bengkak ke kuling ana ni. Ek nyengar.
1: Kacau banyak sosok yang lagi drike je merawat tetap sehat. Ara Ari Rohmi ni kele anu ni ki gelondong ni mana
0: sehat. Yang gelondong ara ando pekan sampi ya ara pekan sampi.
1: Oh pekan sampi ni.
0: Nengke.
1: Nengke. Terus ara enda Ina Eliza nih sama Eliza kompak persahabatan terus solehin berkabar hari mudah tetap sehat Arjain Muhammad Azril Arak Bajang Pajar niki sanak sali Ojan niki mudah-mudahan dalam keadaan sehat keluarga aja Bajang Anu enda libri ke ina nada milih tekoling basen tiran wah kemudai niki wan lumba libri ke Bajang Baok
0: Bajang Baok LMB.
1: Leto jang masih niki kepanggil si anak Pajar niki.
0: Oh, siap.
1: Ah, lemak lamun mau tamu calling ke nggih ini mah nggih.
0: Iya.
1: Padahal tetap saya hati Bajang Baok nggih. Ara endah sai endah. Lupa kebaik ni ke jalan ke mau tamu ni ke mau lupa ni ke wah Bajang Amir ni alias Memiria ni ke ibu sambang belum kabar mudah tetap sehat ni selap lapu bina nada ni tempat terkecuali Arak lagu nike?
0: Araan.
1: Arak nge. Nah, iya nike. Agami nike en ngecok pasti nike. Sambil sekedek HP nike.
0: Iya doang. Kalah bedengah nih, Jak, ya.
1: Anggi lah. Sambil tetap bedengah nike. Inanada. Anggi. Mudah-mudahan tetap sehat. Dengan sekeluarga nge. Inanada.
0: Amin, ya Allah.
1: Nah, sila tinggal antas lagu nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndek nama Bahar nek tulisan ampuk merari prasa konek tulisan ini nampun dinarak sugul jarin. Terima kasih Papa Mutar Kelana nggih lek kubur jaran sukerare. Sri Momo apa hanya gipin kaya masih narik simpen nomor lagi ya. Mukanya anjak wah pindah kakak, wah pindah alamat. Lagu ternyata masih di lebar Bali. Dina non kirimak lagu-lagu jang kenani di kemantole nganjuk studio warga. Andik wajuk studio ini julus Sabtu warga aneh heto ya. Suara doang made. Ya terima anu alik sila warga. Arak ruan bajang ngali topan itu wak borong. Betawa niki bajang ngali topan. Dulu lah kan, sila di kamulah pengupim, gih? Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik, kecap bulan maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak nih?
2: Ayah aja.
0: Lupa akannya bibir jelo kondek siara ini seminggu.
2: Ina Roni.
0: Oh, Ina Roni, le batu nyala.
2: Iya,
0: wah. Wah, lagu maulid men batu nyala, ya?
2: Ini man, lah menele.
0: Gobok.
2: Gobok tiang, ya.
0: Oh, nge, sila.
2: Lagu lawat dulu.
0: Nge, sila.
2: Saling kangen.
0: Saling kangen. Dan saling meri, ya.
2: Saling kangen. Saling bani, saling meri, ya. Jadang saya, kaca sahabat tetangga.
0: Ini, enon.
2: Tiba lapu-lapu, nuan. Inan ada mudahan sepada sehat selalu.
0: Nggih amin.
2: Dan ada mudahan sehat selalu nggih, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh jaga doa-doan warga jamaah MBL niki warga nggih. Berkat doan pelunggum sami saling doa sehat, lancar rezeki nggih. Karin sekek sila Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik kacoknya.
0: Gih, durian mentah rani ke kalsel. Gih, sila lanjut.
1: Halo, Nenada.
0: Halo, Nenada salam. Mana ni koser, Nani?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni.
1: Berapa kapan, Nenada?
0: Alhamdulillah, kencang.
1: Akan dua tiaran deh lain.
0: Kamu kembali terus. Nakak ngelewah siaran.
1: Kangen kulit tidur yang begitu banyak tidur.
0: Kaya, was minggu ngelewah siaran.
1: Nenek kangen studio, nenek jaga nenek aja.
0: Aku lalu umroh.
1: Iya.
0: Amin.
1: Lalu umroh jangan di negerinya, ya.
0: Eh, nuja jangu arah, nenek wah.
1: Umroh jajak muka, karena arah je tambang di berangkut.
0: Wah, hak pindah anjuk jangu, lalu anu manasik.
1: Lalu manasik?
0: Manasik doang, lagu nikman berangkat.
1: Karunin doang, dia tujuan di orang, dia orang masih baik.
0: Kebeke, handphone manasik, jauh wah, jugjangu, jana pria, beraja manasik.
1: Aku ini tepuk tuan, tuh, ina tuan.
0: Kebeke, lagu berangkat, di kemana, untuk barang,
1: oke. Ini hati macam berangkat, aku punya uang, baik, aneh.
0: Oh, baik, aneh. Aneh, aneh, apa macet, barang kusir, ambareh.
1: Nah, aneh, menuju, aneh, lawasan dulu.
0: Nah ini ampuk merari kan si saling kangen Niki Erni.
1: Ini gue saling kangen nih ampuk merari.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lagu anu lawatan Umbak Segara.
0: Umbak Segara Nino.
1: Iya.
0: Iya toa amlah sih ngansi di lagu mendang lagu dengan toa. Oke siap ditunggu.
1: Dari ini orang nyanyi toa mesin.
0: Aneh-aneh aru-aru.
1: Bermain-bermain lagu bagaimana pokoknya anu mai sedengah lah tempat batu itu.
0: Oke.
1: Cuma jadi lagu lain bukan mai sedengah tak kerana ane.
0: Ane malik kan berombok. Ane mak mengagi ha maulid.
1: Ane mak maulid anu leda.
0: Dek man.
1: Ane man tiran mana?
0: Wah kumu man oleh kopi dangdut baru. Dek ke ulang umu man. Ane lawan penolong datang lawan. Wah ngumuman baru le kopi dangdut ndek ka ulang malek.
1: Adem
0: jerih.
1: Baru gue puter radio gue.
0: Adem jerih.
1: Baru ditahu jari naro dan dia nemu info jari itu naro gue kecewa nih.
0: Siap.
1: Gue mukul sudah bayar nama onit nanti deh.
0: Enggak anti ya.
1: Ane amanah jadi berbaru lagi dia lihat ada waktu sama bareng gue.
0: Hei,
1: kepada pada tata kita berlakung gue. Semoga Maryam Walid lancar sama Maulid dan demand pukulan sabar bener. Pukulannya saya tetap semangat gue.
0: Oke.
1: Okay. Siapkan itu apa namanya baju-baju pakaiannya itu bagi Maulid ya. Jangan lupa diulangnya itu diisi bebuhan selaku enak-enak. Wah mana ini ada?
0: Oke.
1: Okay. Sudah lihat mana yang ada lawatan mana ini?
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipe Pak Majid Lombok Timur, Lombok Tengah wansa niki warga KLU hatalang cerita niki warga nggih. Aku mudah-mudahan pada sehat selapu anu warga, semangat elek bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lagu anu warga saampok merari.

Niki lagu Sanikan viral warga, padahal Niki adalah salah satu lagu karya Sejomang Dua Ampuk Merari Wargina Bahar Amak Bahar. Nggih berembe kabar hadisa bendang warga ya dan Amak Bahar nggih lagu telang cerita. Mudah-mudahan wansak sugih makin nggih. Amin. Ya lanjut warga bare terima temuin nggih. Amin. Ya lanjut warga bare terima temuin nggih 0817570768 lagu iat update dan juluk warga. Informasi lainnya hak terbaru Niki dari antaranews.com.

Ya, warga Mandalika, kita ke informasi dari Lombok Timur. Warga Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan anggaran 55 miliar rupiah lebih untuk memacu peningkatan produksi bawang putih di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, guna menuju swasembada warga. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman usai menghadiri penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi yang dipusatkan di Sembalun di Lombok Timur kemarin. Ia mengatakan dukungan terhadap pengembangan bawang putih akan terus diperkuat, termasuk untuk memastikan kebutuhan benih guna mendukung peningkatan produksi dalam negeri warga. Dukungan Kementan di Lombok Timur meliputi perkembangan atau pengembangan kawasan bawang putih seluas 658 hektar senilai 52,64 miliar rupiah. Selain itu, Kementan memberikan 15 unit irigasi perpompaan, 9 unit hand traktor, dan 17 unit pompa air, sehingga total dukungan mencapai 55 miliar rupiah lebih. Bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan produksi bawang putih nasional di tengah tingginya ketergantungan terhadap impor. Dalam kegiatan itu disebutkan produksi bawang putih dalam negeri saat ini berada di kisaran 39.000 sampai 40.000 ton, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Ketergantungan impor masih berada di kisaran 90 sampai 95%. Penanaman bawang putih serentak yang dipusatkan di Sembalun merupakan bagian dari kegiatan ketahanan pangan Polri dan mencakup potensi lahan sekitar 2.593,1 hektar yang tersebar di 17 provinsi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan panen bawang putih dan peresmian

0: ngobrol begawean sak kasap.
1: Idah, angka seringes bae.
0: Aroh, kakak ni, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan Saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan Saribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan Saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya, mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: 88

0: Ya lanjut dan malik menuju temuin tuar genggi li MBL jelas samangkin bijak kawin baru ni. Oh, beku ni operator ni warga dan tahun anu anu live TikTok ya. Aneh, oh pelih anda kan ini. Aneh warga 081757076864 jawab sapa dulu haile live TikTok niki warga genggi. Kalau pesan anu niki duren mentah rani alias duren kata ya. Oke, salam kenal niki Genggi Pika Skincare Endaharan niki warga. Namun sulit-sulit tanun tulisan aran dan jendik tu baca anan warga aran aku dan niki le TikTok ya. Bang Ian Endahara rua niki warga One Project nggih. Raka setia aran endah niki warga. Terus sayang sing apun yang terbaca niki warga. Siamang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berembe kabar dan bahana sari di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah sehat-sehat doang ge. Nama dik to baca anan warga. Apa yang terbaca anan miki bapak anan mama atau ibu anan ini epe niki ge. Niswa El Hafiza alias Mama Isrotun Maruni Naruna Isrotun. Mulun no anak buah hakeng ge. Edi Koyo sendah niki warga. Nani kolek roh aku kahana aku wah kelalu ubian nggih. Bedaya tekan ce Risa endah ubian lek nike. Nani nolek roh buka bandem jula aneh isam pemanuk radio nggih. Hai Malik kele jalur telepon bilupa ketemu ya keluarga Payu Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik maulidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang piran maulid.
1: Sampun siang maulid dua atau ini ke Nanada.
0: Pada marina inci jarin.
1: Ye, minggu pertama doang lihat
0: terus ya. Oke, siap.
1: Bagus ni lah sekadar maulid untuk masjid doang.
0: Aduh, tarak modal lebihan jak balik le tahun rohen dah.
1: Ye, ya menang modal. Kita
0: pas-pas sah
1: bersama
0: nada. Neto.
1: Secara sorot water macam
0: tu. Gi, siap.
1: Lagu yang siang, atmen water lagu nada.
0: Siap begebong umbak segar.
1: Kita pernah mati
0: negeri. Gi.

0: Arah Inalji, Nahir, arah Kalimantan Negeri, arah Simomo, Pangeran Pojok, Jano, Satu Jeng Pecek, Jena Kalean,
1: alias
0: Nanuri, Laku-laku, nanggih.
1: Nggih.
0: Kita peringin dan tambahan, tak sehat para keluarga. Jadi jelok, kita peringin suara yang berjarah, nggih.
1: Ini jelok Sabtu, libur sekolah dengan. Nggih,
0: lah, telang, ngerti, nambah-nambah, nggih.
1: Sabtu, Ahad, tamu Senin, Selasa, Rebo, Kemis, siaran, Payu.
0: Terakhir kali tamu sekolah seminggu.
1: Telu kali, guys.
0: Nggih. Amat tetap kasih nunada,
1: nggih. Nggih.
0: Baju gabungan dengan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju ngali topan dan bermudahan bau lagu Lalang Gunung, nggih. Ini request, niki tua burung. Amunina Akbar, jak mudaham sehat inan nada ni jadikan kurang seket dan ni kurang sehat tanpa sen. Salam tiba batur sawah tamu ile MBL marak Pak Majid pokon sapu nuhane hendik tau sebut sopo sopo bilu lalu on laun. Salam sehat bahagia lancar rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mun bau jak lagu janjinya aneh. Jangan lagu langan murinin dik tau kena au insya Allah anggih. Mandalika budaya Lombok.
2: Aneh makin asik.
1: Aneh makin asik. Aneh toh.
2: Waktu kabar minyak.
1: Alhamdulillah. Dengar salam. Menepin balik. Nanti salam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena rangan. Bersalam. Pengantin ini di menu mau di warga ini.
2: Minta meret.
1: Eh, gak main nak.
2: Di lagu ya nanti.
1: Ya wah tutup ni jangan sebungkil.
2: Ayo. Lagu kebayo lagu.
1: Okey, sila lanjut tanah bajangan dulu ada taruh.
2: Ada mau lagu.
1: Lagu mangkin umbak segara arak sak mili lalang gunung niki.
2: Oh, lalu kan gak satu jenis hidup mati bareng-bareng.
1: Hidup mati bareng-bareng. Mudahan bau nggih.
2: Mun bau, mun bau nggih. Tapi ini sensoran gitu.
1: Siap.
2: Kita kami Anton, Nani Geba kasih ingat Johor, Betangku.
1: Oke.
2: Terus Benengki, terus Rami, terus Don, terus Nari, terus Mereka bingung, Jam Sabri, Bering Ade. Terus laku nanti.
1: Oke.
2: Oke, kita pelinggin, karena kita keluarga saya lalu-lalu, kita mengatakan sehat, selalu dalam hubungan Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambie Siti Paba jangan dolan lele kawung nggih. Ara Runina Emi ama Emi juragan cerorot nani warga. Milu elek langan WA nggih. WA pun Mas Gambek yang dari Malaysia. Sehat-sehat tumbang nggih. Soal Menteri Keuangan jariman bapak-bapak niki warga munat tiba bulan maulid nggih. Menteri Keuangan. Assalamualaikum tiang hadir wase niki Mbak Nisa Nur Widya lek Singapura jari pendengar setia Bay Julu alhamdulillah. Karim sekek sila warga Mandalika budaya Lombok. Ya Allah kebeli suara.
3: Makin asik bukan maulidnya. Bulan maulidnya.
1: Aneh toh.
3: Terima kasih malah keridah pustaka toh.
1: Wah engkah hanjari anu nih warga Mandalika nih. Lelalu entelah. Wah tercoret telik kakak anak ini.
3: Parah gak makin tulang TK kahana.
1: Eh gak mau inak ya sekolah amara. Aneh itu. Nggih silak menuju waktu cerita isi Ibu Kadusan.

0: Arifian, Khairul Insan. Spesial just for you tipe sama Pentia.
1: Nggih.
0: Tipe peninggi meda dana.
1: Siap.
0: Nggih. Peninggi nak ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipe ina ihlas sele ujan rintis nggih tetanggen Pak Bupati Mi Patul niki warga. Yat mulanya melagu anu warga saumbak-umbak segare lalang gunung mudah-mudahan bau hirup mate barang-barang yang ada request baru si bajangan dolan nggih. Dek mana rak cerita-ritaan bajangan dolan sa jari-jari kentok kan penganten nike warga. Batin lasan. Kulit sama ketua ante ni warga nggih. Niki lagu sila warga Riri Febrina.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: wansa ya pamit nih ke warga ngilik jelas samangkin tampiasi sawah pada milu ngeramean. Oh Irfan aranan warga sabaru ngi salam tipe penganten tienan nada wase nih ke warga tiang Irfan selubung mantang fans lama Mbak Hana. Oh tahun pirem pelinggi manu ngefans niki Bajang Irfan selubung mantang ngi salam tipe penganten Bajang dul kenen ngi Tahrin 808 yang dah arana niki warga. Selamat pagi menjelang siang basen ngi Man Moga Jaya Elektronik yang dah niki warga tampiasi like-nya ngi. Terus M Nur ini terbaca niki warga Am Nur ngi. Terus Sarah aran Bajang kesia, assalamualaikum. Solah kami unik bersalam warga ngi, mualaikum unik niki warga. Anggi, Bajang kesia niki ngi, tampi asi. Baik Zuriati aran endah niki warga aran jir ngi. Son miniatur aneta. Araran Rukman endah niki warga nggih. Sampiasi Abu Aris endah aranen duren mentah wanon nggih. Payang aran endah niki warga style nggih. Bajang Irfan Salemantang baru tampiasi nggih selapum niki warga. Sawah milu ele MBL jo samangkin wet nempas warga MBL nggih. Ampura Munara Atur Sak Salak Barat lanjutan Malik warga Elek Pesona Mandalika Karing Semendak Sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek Walar Semeton.
1: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
3: Guru P3K bisa jadi pegawai negeri sipil, rencana pemerintah atur tarif ojek online, hingga rencana besar untuk dunia dirgantara Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 20 Agustus 2026. Berita pertama. Guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan P3K penuh waktu jadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang pelaporan dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan putusan terbaru ini, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden untuk melaporkan dugaan penghinaan. Ketentuan tersebut menjadi penting karena sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa pasal penghinaan kepala negara dapat disalahgunakan melalui mekanisme pelaporan oleh pihak lain. Meskipun demikian, putusan tersebut bukan berarti seluruh bentuk pernyataan terhadap presiden dan wakil presiden otomatis menjadi kritik yang bebas dari konsekuensi hukum. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online rencananya akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Ketiga tarif tersebut akan diatur oleh dua kementerian terkait, yaitu Komdigi untuk tarif barang dan makanan, dan Kemenhub untuk tarif angkutan orang. Sementara para supir ojol sendiri akan dinaungi oleh Kementerian UMKM. Untuk detail besaran tarif masing-masing layanan saat ini masih dibicarakan oleh pihak terkait. Korea Utara melalui media pemerintah KCNA tetap mengecam keras latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat dan Korea Selatan, walaupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengurangi porsi latihan militer bertajuk Ulchi Freedom Shield tersebut. Media propaganda tersebut juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan dinilai hanya akan memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Pasifik secara lebih luas. Sebelumnya, Trump sempat menyampaikan puja dan puji hubungannya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, serta berupaya menghidupkan kembali dialog. Selanjutnya, tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah masa jabatannya. Hal tersebut terutama disebabkan tingginya harga bahan bakar minyak serta kekhawatiran atas perang berkepanjangan dengan Iran. Padahal, saat kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump didukung oleh hampir separuh populasi Amerika Serikat. Angka ini turun dari 35% pada jajak pendapat awal bulan ini sekaligus menyamai rekor terendah pada masa jabatan pertamanya pada Desember 2017. Trump sendiri sempat berjanji saat kampanye untuk menekan inflasi, menghindari perang panjang, dan memprediksi konflik Iran hanya berlangsung beberapa minggu. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin menggelar rapat bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan di dalam pesawat angkut C-130 Hercules A-1319 yang berlokasi di Hangar GMF Aero Asia, Kota Tangerang, Banten. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani serangkaian proses modernisasi yang dilakukan di dalam negeri. Dalam rapat yang membahas mengenai kelanjutan modernisasi pesawat Hercules ini, Safri mengatakan bahwa modernisasi C-130 Hercules di dalam negeri menunjukkan kemampuan Indonesia untuk mengembangkan dan memelihara alutsista secara mandiri. Berita terakhir, masih dari tempat yang sama, Menhan Safri juga menyebut pemerintah sudah mulai merevitalisasi Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat maintenance, repair and overhaul, pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam merawat pesawat transportasi militer. Kedepannya, kemampuan tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk pesawat angkut, tetapi juga dapat dikembangkan untuk memelihara pesawat tempur dan pesawat bomber secara mandiri. Tetaplah jadi bagian dari Kompas Komplas untuk menikmati berbagai konten eksklusif yang spesial kami siapkan untukmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baik keluarga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Siang hari ini kembali ketemu Hana Epin Bale Mandalika Siang di Pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.

Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita update dulu yang terbaru dari antaranews.com warga. Informasinya dari ranah nasional. Anggota DPR minta pemerintah perbaiki juga status guru madrasah swasta. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki juga status guru madrasah swasta di tengah upaya peningkatan kapasitas status terhadap guru-guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jangan sampai menurutnya ketika berbagai pihak membicarakan peningkatan status dan kesejahteraan guru P3K, tetapi pada saat yang sama ratusan ribu guru madrasah swasta yang sudah mengabdi bertahun-tahun masih menerima honor yang sangat kecil dan belum memiliki kepastian kesejahteraan. Kementerian Agama sebelumnya bahkan sudah mengusulkan sekitar 630 ribu guru madrasah untuk dapat masuk dalam skema P3K. Ini menunjukkan bahwa persoalannya sangat besar dan membutuhkan keberpihakan pemerintah. Menurut dia, kebijakan pembenahan status guru P3K juga harus menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan madrasah secara menyeluruh, bukan sebatas memindahkan administrasi kepegawaian dari satu pihak ke pihak lain. Maka dari itu, dia menilai pemerintah harus segera menyiapkan jalan keluar khusus guru-guru madrasah swasta bila regulasi yang sekarang menjadi hambatan untuk mengangkat mereka sebagai P3K. Menurut dia, pemerintah bersama DPR harus mencari skema afirmasi yang memungkinkan. Dia menegaskan bahwa guru yang mengajar anak di madrasah negeri maupun madrasah swasta sama-sama menjalankan tugas pendidikan. Jangan sampai tempat mereka mengabdi, menurutnya, justru menjadi alasan terjadinya ketimpangan kesejahteraan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berprofesi sebagai guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Dia mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan kesepakatan dalam rapat antara jajaran pemerintah dengan DPR RI. Dia juga memastikan bahwa kebijakan itu juga sudah mempertimbangkan kondisi fiskal warga. Dalam hal itu, dia mengatakan bahwa guru-guru berstatus sebagai P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian para guru yang kini berstatus sebagai P3K penuh waktu memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi PNS pada tahun 2027 mendatang. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Siang hari ini kami hadirkan di Pesona Mandalika.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepleh huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar mara salai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

kolosal. Yang satu ini Bajirao Mastani. Kolosal. Yang satu ini Bajirao Mastani. Tadi ada beberapa yang sudah request lagu, ada juga beberapa yang protes dan wata calling ya. Yang enggak pernah di calling, yang memang enggak pernah ngasih tahu ya. Yang rajin-rajin ngasih tahu, saya juga rajin ngolingnya. Di Nakbar. Ndot julu ndot bilain nanu ni julu warga le janu priye ngetek jari ni le. Mak Neza ya, ya Allah, telang nih ceritain Mak Neza, mudah-mudahan lancar-lancar aja aktivitasnya hari ini, sehat-sehat selalu ya. Ada Bang Idola juga di Janeprie. Siapa lagi? Suhardi Black nggih. Yang Rana lagi di Janeprie atau Lebleke niki? Biasa urusan Mako ya. Papun Raska, Papun Rizki di Pengadang juga sehat-sehat. Mbak Hani juga di situ ya. Ara endah sak protes, aku jadi nuah sebut tak kebasen Pak Hasan niki warga nggih. Yang jadi nuah bae sebut tak basen. Angka abot langsing abesen warga berempi entan niat tak calling ya. Niki ara Al Ghifari alias Bajang Ceredeh endah warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hana Bajang Ceredeh ikutan lagi kalau boleh masin beketuan warga. Pemilih mah milu-milu bayan, masa kak silik dengan milu bedengah ya. Ara kayak dengan silik warga nih ya, milu bedengah acara Mandalika ya. Iya mut boya itu sak pendengar niki warga pendengar setia nenggih.

lagunya sudah kita hadirkan. Terima kasih Anjeli, Teodin jawab si Rahul. Hai, kau ina. Anjeli dari Sedotan ya.

Oke, ada masih Ina Akbar nih, masih standby ya di kandangnya. Insya Allah lemak jelo Jumat, payu COD teloknya, kancenyurnya, au, wase. Insya Allah undengan.

Kalau di rumah ya, namanya juga kita punya suami, pasangan, punya anak, biasanya warga ya. Mak-mak adalah sentra aktivitas warga ya. Mother center warga Union, kalau di dalam kelas teacher center ya. Kalau di rumah mother center, semuanya ina-ina ya. Nah, ibu-ibu perlu tahu nih, ibu-ibu ya, bapak-bapak juga perlu tahu warga, beberapa hal sepele yang bisa bikin kesehatan terancam. Satu di antaranya, nomor seke nih warga. Siapa ya di sini yang sering enggak ganti-ganti handuk sampai berbulan-bulan? Aduh, jangan ya. Handuk jarang diganti, ini juga bikin kesehatan keluarga terancam warga ya. Kondisi lembab membuat bakteri dan jamur lebih mudah berkembang biak ya.

kalau saya kalau berasanya udah agak letak-letak ruwenan warga ya, segera diganti dan dicuci. Sampai berbulan-bulan ya ndek sampai warga ya. Itu yang pertama, warga handuk jarang diganti ya. Kemudian terlalu banyak baju-baju yang digantung. Siapa yuk yang bajunya banyak digantung-gantung ya? Ini menjadi tempat debu, tungau, dan sirkulasi udara jadi buruk warga ya. Terlalu banyak baju digantung. Usahakan juga tidak menggantung baju-bajunya warga itu di kamar mandi ya, karena perilaku Islami ya. Jangan menggantung baju di dalam kamar mandi atau yang ada WC-nya gitu warga ya. Kan di situ tempat indehoy-nya setan-setan dan jin-jin ya. Kalau ada baju-baju di sini, aduh, ya tanpa jorak lawan warga nggih. Kemudian selanjutnya kipas angin atau AC yang kotor dan debu yang menumpuk bisa berterbangan dan terhirup, bisa memicu alergi, batuk, dan gangguan pernapasan. Ini dari kipas angin yang kotor ya, atau AC yang kotor. Kemudian spray dan selimut juga jarang diganti, sama nasibnya seperti handuk tadi ya. Jadi keringat, sel kulit mati, dan tungau dapat menumpuk sehingga meningkatkan risiko alergi dan masalah kulit ya. Hal kelima, hal sepele yang bikin kesehatan keluarga terancam adalah sikat gigi jarang diganti ya. Jadi efektivitas membersihkan gigi menurun dan dapat menjadi tempat berkembangnya kuman ketika sikat gigi terlalu lama untuk diganti warga gigi. Mungkin itu sikat gigi kenangan. Oh masa sampai bertahun-tahun gak diganti ya. Bisa jadi tempat berkembang biaknya kuman warga. Nah itu beberapa hal sepele yang bikin kesehatan keluarga terancam warga ya. Handuk jarang diganti, terlalu banyak baju-baju yang tak dipakai digantung terus ya. Kipas angin atau AC yang kotor, spray dan selimut jarang diganti, dan sikat gigi juga jarang diganti. Kami hadirkan informasinya warga siang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat. Ini dari tips sehat Dr. Herbal. Kami hadirkan siang hari ini warga. Hey, masih ada requestan lagu yang masuk list siang hari ini warga. Ina Akbar, putera kembik lagu. Emang kapan pernah nyanyi lagu Bollywood Ina Akbar? Maksudnya ini dari soundtrack film Hamsat Sathin ya. Ya sudah kalau begitu, kirain Ina Akbar tadi yang punya lagu. Yang ini lagunya nih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Andy,
5: napi arah tua?
4: Aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
5: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja, yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
4: Dasar belang. Meniau, lamun tuh demen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
5: Roki? Apa nu madu roki?
4: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok Pak Malang si sak girang merokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipa pelinggih sak merokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

di akhir-akhir pesona Mandalika warga untuk hari ini. Akhirnya Hana berterima kasih warga Nggi yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok sampai Mandalika siang, Nggi.

0: Baiklah warga, ana pamit saja. Warga untuk hari ini, terima kasih. Esok insya Allah masih bisa ketemu kembali warga. Mudah-mudahan kita sehat semua. Gi, dan selamat mengisi Rabiul Awal warga, untuk yang punya acara-acara maulidan di tempatnya warga, di masjid ataupun di musola ada lomba azan ya. Kalau di tempat saya nanti malam Jumat pembukaan ya. MC-nya itu-itu aja, turun-temurun. Lomba azan, lomba cerdas cermat, ada lomba ayat-ayat pendek atau tahfiznya juga ya. Fashion show busana muslim juga ada ya. Sambil nunggu Jul Ahad, lemak ya maulid. Okay. Bagaimana tempat warga, apakah ada lomba maulidan juga untuk memeriahkan warga? Okay. Ana pamit saja kalau begitu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god. Meri to Hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur Hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai.
3: Pesta bersama.
4: Sonar sirai.
2: Mandalika.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Guru P3K bisa jadi pegawai negeri sipil, rencana pemerintah atur tarif ojek online, hingga rencana besar untuk dunia dirgantara Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 20 Agustus 2026. Berita pertama. Guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan P3K penuh waktu jadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Berikutnya, Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang pelaporan dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dengan putusan terbaru ini, keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden untuk melaporkan dugaan penghinaan. Ketentuan tersebut menjadi penting karena sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa pasal penghinaan kepala negara dapat disalahgunakan melalui mekanisme pelaporan oleh pihak lain. Meskipun demikian, putusan tersebut bukan berarti seluruh bentuk pernyataan terhadap presiden dan wakil presiden otomatis menjadi kritik yang bebas dari konsekuensi hukum. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online rencananya akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Ketiga tarif tersebut akan diatur oleh dua kementerian terkait, yaitu Komdigi untuk tarif barang dan makanan, dan Kemenhub untuk tarif angkutan orang. Sementara para supir ojol sendiri akan dinaungi oleh Kementerian UMKM. Untuk detail besaran tarif masing-masing layanan saat ini masih dibicarakan oleh pihak terkait. Korea Utara melalui media pemerintah KCNA tetap mengecam keras latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat dan Korea Selatan, walaupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengurangi porsi latihan militer bertajuk Ulchi Freedom Shield tersebut. Media propaganda tersebut juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan dinilai hanya akan memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Pasifik secara lebih luas. Sebelumnya, Trump sempat menyampaikan puja dan puji hubungannya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, serta berupaya menghidupkan kembali dialog. Selanjutnya, tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah masa jabatannya. Hal tersebut terutama disebabkan tingginya harga bahan bakar minyak serta kekhawatiran atas perang berkepanjangan dengan Iran. Padahal, saat kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump didukung oleh hampir separuh populasi Amerika Serikat. Angka ini turun dari 35% pada jajak pendapat awal bulan ini sekaligus menyamai rekor terendah pada masa jabatan pertamanya pada Desember 2017. Trump sendiri sempat berjanji saat kampanye untuk menekan inflasi, menghindari perang panjang, dan memprediksi konflik Iran hanya berlangsung beberapa minggu. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin menggelar rapat bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan di dalam pesawat angkut C-130 Hercules A-1319 yang berlokasi di Hangar GMF Aero Asia, Kota Tangerang, Banten. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani serangkaian proses modernisasi yang dilakukan di dalam negeri. Dalam rapat yang membahas mengenai kelanjutan modernisasi pesawat Hercules ini, Safri mengatakan bahwa modernisasi C-130 Hercules di dalam negeri menunjukkan kemampuan Indonesia untuk mengembangkan dan memelihara alutsista secara mandiri. Berita terakhir, masih dari tempat yang sama, Menhan Safri juga menyebut pemerintah sudah mulai merevitalisasi Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat maintenance, repair and overhaul, pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kemampuan industri pertahanan dalam negeri dalam merawat pesawat transportasi militer. Kedepannya, kemampuan tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk pesawat angkut, tetapi juga dapat dikembangkan untuk memelihara pesawat tempur dan pesawat bomber secara mandiri. Tetaplah jadi bagian dari Kompas Komplas untuk menikmati berbagai konten eksklusif yang spesial kami siapkan untukmu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

Baiklah warga Mandalika, masih menemani Anda di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Bursa Musik Kita Mandalika bersama lagu-lagu nostalgia siang hari ini menemani rehat siang Anda. Kali ini kita update dulu warga yang terbaru lainnya dari antaranews.com. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Fiskologi Universitas Indonesia bertolak menuju Nusa Tenggara Timur atau NTT Kamis untuk menjalankan tugas negara sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana berjalan optimal di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengambil peran khususnya dalam membantu pemulihan trauma atau trauma healing pada para korban di wilayah bencana. Sebagaimana keterangan yang diterima, Gibran menilai semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang membantu masyarakat terdampak. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan masyarakat tertangani, tetapi juga mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat mereka terpenuhi. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam proses pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Selama kunjungan kerja di NTT, Wapres akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana serta fasilitas layanan dasar masyarakat di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Kehadiran Wapres Gibran merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana, karena menjamin keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas. Di saat yang sama, kolaborasi pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan berbagai elemen bangsa menjadi kekuatan bersama dalam mempercepat proses pemulihan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk siang hari ini kami hadirkan di Bursa Musik Kita Mandalika. Baiklah, lanjut menemani rehat siang Anda warga, yang satu ini kami hadirkan Terry, Janji Manismu.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang menjumpai orang yang suka menjelekkan orang lain. Padahal setiap manusia punya kekurangan atau kejelekan. Menurut Rasulullah, menjelekkan orang lain dapat menghapuskan amal kebajikan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, beliau bersabda, ada 6 hal yang dapat menghapus amal, yaitu sibuk mencari kejelekan orang lain, hati yang membatu, terlalu cinta dunia, sedikit malunya, panjang angan-angan, dan orang zalim yang tidak pernah berhenti berbuat kezaliman dan tidak pernah bertaubat. Maka, agar amal kebajikan kita yang telah kita perbuat selama ini tidak hapus, marilah kita hilangkan kebiasaan yang

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88
5: FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
6: Bursa musik,
5: bursa
6: musik kita.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang

kebutuhan sehari-hari sampai yang Tourist Fix dengan promo menarik hanya di Watson's Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great!

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef. Bursa musik.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh tekusong ke ya mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar gak melupa lontar
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Sarung BHS, Mahakarya Sarung Tenun Tangan Indonesia, yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: bayangkan, panggel-panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bay. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bay ida. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik. Sehingga ansak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern, Marantan, Alfamart atau Indomart, arah Anmasih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 70

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedengkuya.
4: Lomba-lombaan pas Mandalika FM Radio Lombo. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mandalika sore, dindang goyang Mandalika bareng Aurel warga sampai jam 4 sore nanti.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, telah memanggil Marzuki bin Marzun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1, semula bertempat tinggal di Dusun Batu Bangke, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu, antara Yulia Srinovi binti Saparwadi sebagai penggugat melawan Marzuki bin Marzun sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Eni Sumarni, SH.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang menjumpai orang yang suka menjelekkan orang lain. Padahal setiap manusia punya kekurangan atau kejelekan. Menurut Rasulullah, menjelekkan orang lain dapat menghapuskan amal kebajikan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, beliau bersabda, ada 6 hal yang dapat menghapus amal, yaitu sibuk mencari kejelekan orang lain, hati yang membatu, terlalu cinta dunia, sedikit malunya, panjang angan-angan, dan orang zalim yang tidak pernah berhenti berbuat kezaliman dan tidak pernah bertaubat. Maka, agar amal kebajikan kita yang telah kita perbuat selama ini tidak habus, marilah kita hilangkan kebiasaan

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kak rua mari. Kamay na, sim kak telem gamak wah. Haro kesol laham rua, apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati kak rua meto.
5: Jari mdek menaon kabera. Mula kereng sakawi kak iya. Nah mula bongoh, mula kabera. Ampok kena bongoh, iya kereng sakawi. Kawih nini ayo aran kering cap lontar naon kali-sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
4: mulai jati sarong cap lontar itu nu kering sak kuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kering enget-enget sarong cap lontar
5: engetar tar tar
4: toaran cap lontar
6: bursa dedeng kuyak.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
1: Selamat sore.
0: Dan lanjut lagi warga untuk Mandalika sore sisi zona kalau muda Mandalika ya. Yang pastinya lagu-lagunya pop Indonesia bakal kita hadirkan sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Kita awali dulu kebersamaan kita warga dari milnya Hello Band dengan Move On.

0: Nandi,
1: napi ara tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Delapan FM. Mandalika.

0: Oke, baik warga Mandalika bersama Audi yang satu ini arti hadirmu. Kita hadirkan di zona kolom Audi yang Mandalika. Mengawal kebersamaan kita sore hari ini warga ya. Untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentu saja lagu-lagu pop Indonesia juga bisa di request warga ya di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081-757-07684. Seperti biasa kita ingatkan kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke, baik warga Mandalika bisa berkirim salam untuk siapapun sore hari ini. Halo, zona kolom muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya re, kemarin terlepas antennya, pantas sedih.
0: Kenapa?
1: Terlepas antennya kemarin tuh, saya kira radio yang mati lampu di sana.
0: Oh, enggak. Makanya ya, jangan bilin radionya.
1: Ya.
0: Jangan bilin radionya makanya.
1: Iya. Sekarang mau request lagu apa itu judulnya? Jangan tunggu lama-lama itu.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, nanti ditunggu.
1: Ya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Biko sore hari ini hadir di zona kolom muda Mandalika di jalur telepon Mandalika ya. Yang di SMS ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dulu sekecat. Ya, sulit nunggu di rumah sakit. Unggih. Nah, sila dikit tapi enggak ada nama ya. Nama dan alamatnya atau paling tidak nama lah ya supaya kita tahu siapa nih. Baik, tapi terima kasih sempetin untuk menyimak 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, baik warga Mandalika, seperti judul lagunya, jangan tunggu lama-lama, nggak pakai lama, langsung aja deh kita hadirkan lagunya di Zona Kalam Muda Mandalika.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok. 88 Bas Mandalika FM Radio.

Baik warga Mandalika, 5 Minutes hadir dengan rasa cinta di Mandalika Sore untuk zona kaum muda Mandalika. Dan kita kembali hadirkan warga Mandalika informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kasus kecelakaan di Lombok Tengah naik namun korban meninggal turun. Satlantas Polresta Lombok Tengah mencatat kasus kecelakaan lalu lintas meningkat pada 2026, tetapi jumlah korban meninggal dunia hingga Agustus menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia hingga Agustus 2026 sebanyak 62 kasus, sedangkan untuk periode yang sama di 2025 mencapai 78 orang yang meninggal akibat kecelakaan, menurut Kanit Gakum Satlantas Polresta Lombok Tengah Ibda Sasmita Andika Chandra di Lombok Tengah pada Kamis. Ia mengatakan jumlah kecelakaan lalu lintas pada Januari hingga awal Agustus 2026 mencapai 366 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama 2025 sebanyak 207 kasus. Menurut Sasmita, kecelakaan lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, khususnya mobil bak terbuka. Ia mengimbau masyarakat tidak menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut diperuntukkan bagi pengangkutan barang. Untuk menekan angka kecelakaan, Satlantas Polresta Lombok Tengah terus melakukan penyuluhan keselamatan lalu lintas di sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain penyuluhan, petugas memasang spanduk himbauan tertib berlalu lintas di sejumlah ruas jalan yang rawan kecelakaan. Ia mengatakan korban kecelakaan rata-rata berada pada usia produktif sehingga edukasi keselamatan berlalu lintas juga terus diberikan kepada para pelajar sejak dini. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: yang satu ini warga Mandalika dari miliknya Echa. Malu tapi mau ya. Pas banget nih buat warga Mandalika yang mungkin malu ya mengungkapkan rasa, tapi sebenarnya ada keinginan untuk lebih dekat gitu ya. Ada hati bilang mau tapi gengsi masih maju mundur. Oke, baik warga Mandalika di zona kalau muda Mandalika yang pengen bergabung kembali boleh warga ya, jalur telepon di 081-757-07-684 atau bisa juga melalui akun TikTok Mandalika ya, kita sedang live di situ, boleh gabung di kolom komentar, nanti kita sapa-sapa di sana, atau ingin request lagu sambil titip salam juga nanti kita udarakan ya. Baik, halo zona kalau muda
1: Radio Lombok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Timur, apa kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat ya.
0: Oke, sehat segar kencang ya.
1: Iya dong.
0: Oh, oke.
1: Baik,
0: semangat ya Pak Ari.
1: Iya, Pak Ari dong. Pak Ari gimana juga kabarnya?
0: Kalau saya siaran insya Allah ya, gak usah ditanya lagi.
1: Alhamdulillah, kalau siaran insya Allah, selalu ya.
0: Oke, kalau saya menghilang siaran baru ditanya ya.
1: Iya, gak usah nanya ya. Misalnya pertanyaannya kayak gitu, Pak Ari ya.
0: Oke, baik.
1: Padahal udah ada gitu siaran lagi.
0: Iya, makanya itu dia. Heran deh. Oke.
1: Okay. Okay, lagunya ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya The Rock.
0: The Rock yang mana?
1: Madu Tiga ya.
0: Madu Tiga. Oke, okay, baik. Yeah.
1: Lagunya buat Baurel aja deh ya.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, cukup satu aja Baurelnya, jangan Madu Tiga ya.
0: Mm.

0: kita. Sampai aja, semoga rezekinya lancar selalu ya.
1: Amin.
0: Amin. Itu aja Mbak Rilis, sampai sore ya.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tipe Majid yang ada di Lombok Timur. Baik. Selamat sore buat Juli sore hari ini di Zona Kalau Muda ya. Halo Zona Kalau Muda.
3: Halo Mandalik FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih sehat-sehat ya?
2: Masih dong.
3: Alhamdulillah.
2: Tirat Maulid.
3: Gabung ya.
2: Tirat Maulid Lenike Sukarare.
3: Ya.
2: Tirat Maulid Lenike Sukarare.
3: Sudah minggu yang kemarin sembah.
4: Minggu
3: pertama kalau kita ini.
2: Udah lewat dong.
3: Kalau di acaranya sini sudah?
2: Nggak tahu, belum tahu ini ya.
3: Oh gitu. Kita kirim salam kalau kita kemarin ya.
2: Baik.
3: Buat yang pertanyaan anak-anak dan bodara semua sekolah dan terima kasih selalu. Tapi Pak Abdul Majid, ada Man Alena, ada Malemantang, ada Puna Nuri,

0: kabarin ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, buat ini mengucapkan semoga sehat selalu bersama keluarga. Matur sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lalu yang ada di Sukarare sore hari ini, ya. Coba lagi di 081-757-076-864. Halo, Zona Kalau Muda.
2: Halo.
1: Ayo, ayo.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya gimana ini, Mbak Urien?
1: Seperti yang Bunda dengarkan.
2: Alhamdulillah, ya syukurillah ya.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya ini.
1: Lagunya Ungu lagi ya?
2: Tak.
1: Siapa
2: satu
1: dong?
2: Satu atau dua.
1: Satu atau dua, karena Gama sudah nanti kita kasih Mbak Jol ya.
2: Iya. Satu atau dia, pilih aku atau dia, mana
1: satu.
2: Yang ku mau.
1: Thank you, satu atau dua Bun ya.
2: Ah, satu atau dua.
1: Gak apa-apa.
2: Iya. Ah, enggak mau dikuling, enggak mau aku menguling Majid, enggak mau dikuling orang nih. Cuman Mbak Urin doang kasih duit.
1: Oh, nggih.
2: Enggak boleh dikuling kalau Majid ya, enggak mau kuling orang, teman. Buat Mamirian Lumianto, saya selalu keluarga ya. Ada Manisa Bajanggul, saya selalu. Ada Bunda Bintang, ada Bunda Lena, saya selalu ya, murah rezeki panjang umurnya ya. Terus ada Fani Kapega, Bajang Asanya, saya selalu. Ada Aulia, ada Bajang Dani, ada Solin ya. Ada Bajang Dia, saya selalu. Ada Ina Iki, ada Bunda Al, ada Papu Rezeki, saya selalu ya. Ada Pangeran Sujud, ada ya, Mbak Putri, ayah juga ya, saya selalu. Ada Oke Kaleng, ada Azril, ya, saya selalu. Tipa Nandaku, Mebel Kembar, ya, selalu sehat, walafiat, panjang umur, berhentinya, ya, keluarganya. Untuk Mbak Uren yang cantik imut, semoga sehat selalu, ya.
1: Amin,
2: makasih. Ya. Mudah-mudahan mendapat jodoh yang soleh aja ya.
3: Amin.
2: Mendapat jodoh yang soleh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak Urin ya.
1: Itu aja nih,
2: semoga
1: Bun.
2: Cepat naik haji.
1: Insyaallah, amin, nggih.
2: Amin. Oleh karena itu, Bunda Sabri pamit dari ruang dengar Anda, kemanapun Anda berada.
1: Tetap radio, Mandalika radionya, nggih.
2: Mandalika ya, nanti dikuring sama teman yang belakang ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi asih Mbak Ulin cantik imut. Bunda pamit. Lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magopiratung wadiduan.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Bunda Sabri nggih. Tuh ujung selatan Lombok Tengah tempatnya. Oke, okay, baik, selamat sore.

0: Selamat sore dulu nih untuk Guran Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rel.
1: Selamat sore.
0: Oke, baik. Sehat selalu untuk kita semua, Anggi. Baik,
2: amin.
0: Apa nih? Salam nih sama teman-teman wasit Lombok Tengah yang bertugas pada hari ini. Tugas di mana tuh? Semoga sukses dan lancar pertandingannya ya. Minta lagunya dong, lagu padi yang mana aja. Baik, nanti ditunggu yang dari miliknya padi ya. Tapi sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request tadi warga, kita hadirkan dulu yang satu ini.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
4: Delapan delapan pas Mandalika FM.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class, Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. 88

Tidak usah bingung memilih ya, pilihan yang tepat hanya 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, ya enggak sih? Betul banget, karena kita hadirkan lagu-lagu enak koleksi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok dan juga informasi terupdate. Seperti informasi yang satu ini, warga yang kami kutip dari antaranews.com, Korsel bahas kontribusi untuk kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Korea Selatan berniat berpartisipasi aktif dalam upaya masyarakat internasional memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dan tengah membahas kemungkinan kontribusi praktis bersama Amerika Serikat, menurut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Lee mengatakan pemerintah Korea Selatan akan terus bekerja sama erat dengan AS dalam berbagai bentuk kontribusi praktis sepanjang sesuai dengan batas yang diizinkan hukum dan prinsip-prinsip dasar kebijakan Republik Korea. Pada Maret, Presiden AS Donald Trump secara terbuka meminta Korea Selatan, China, Jepang, Prancis, dan Inggris mengirim kapal perang untuk memastikan keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz. Pada Juli, surat kabar Tona Ibu melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa AS kembali meminta sekutunya termasuk Korea Selatan mempertimbangkan bantuan militer untuk memastikan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz termasuk dengan mengirim kapal perang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pihaknya belum menerima permintaan tersebut dari Amerika Serikat. Informasi di warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Delapan FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alpi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026 telah memanggil Anwar bin Sulane, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Sarang Angin, Desa Kawu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Mardiana Diana Rista binti Jani alias Siam sebagai penggugat melawan Anwar bin Sulane sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Saharudin Eskom.
1: Please enter your destination. Enter a destination. Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Maybelline Illogy Band yang satu ini warga dengan sahabatku ya. Pas banget untuk mengingatkan kita tentang arti dari persahabatan itu sendiri ya. Kebersamaan dan seseorang yang selalu ada di saat suka maupun duka ya. Oke, baik, selamat sore yang bergabung di TikTok Mandalika. Ada Duren Mentah ya di Kalimantan Selatan. Berarti ini Pak Nasri ya kalau nggak salah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi komennya di WA Mandalika nggak apa-apa. Titip salam buat nih, kemudian juga buat siapa nih, Pak Jumawan, ada Bu Kadus juga, Mami Haris dan semua pendengar Mandalika lainnya. Untuk Aurelnya, terima kasih dan lagunya digabung saja. Baik.

0: Oke, siap. Kalau gitu warga Mandalika ya, yang melambai ataupun yang menyapa melalui TikTok Mandalika juga selamat sore ya. Kita nggak bisa jadikan co-host ataupun menjadikan sebagai apa ya, tamu ya. Jadi cukup berkomentar saja di situ. Dan untuk warga Mandalika yang sedang mencari lowongan pekerjaan, nah kesempatan yang satu ini jangan dilewatkan warga, bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pantulah.

Melody dengan lagunya Iqra Warga di Mandalika Sore untuk Zona Kolom Muda Mandalika. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah perkuat pengamanan ruang cyber. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam upaya meningkatkan keamanan ruang cyber di Lombok Tengah. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, keamanan cyber menjadi aspek yang semakin strategis. Menurut Kepala Dinas Komunitas, maksud kami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Herdan di Lombok Tengah pada Kamis. Hal itu disampaikan saat kegiatan uji petik pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengamanan ruang cyber dalam mendukung keamanan nasional tahun 2025 sampai dengan semester 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Koordinasi ini menjadi bagian dari rangkaian uji petik yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terhadap pengamanan ruang cyber pada BSSN dan sejumlah instansi terkait di Lombok Tengah. Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN, terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi insiden cyber, serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai ancaman terhadap sistem elektronik dan layanan digital pemerintah. Karena itu, kolaborasi antara BSSN sebagai lembaga yang memiliki tugas di bidang keamanan cyber nasional dengan Diskominfo Lombok Tengah sebagai perangkat daerah yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan cyber pemerintah daerah. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden cyber pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pencegahan, deteksi, penanganan, serta pemulihan ketika terjadi insiden keamanan cyber. Melalui koordinasi yang semakin kuat dengan BSSN, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap upaya perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah dapat terus ditingkatkan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat adu. Teku sangka ya. Mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling laku sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda. Selamat datang.

Dikta dengan Kesepian Warga. Jadi lagu terakhir kita untuk Mandalika Sore di sehari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan setelah ini masih ada si Roi, si Ramar Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Ansar. Pastikan tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Aurel yang bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
3: Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu

0: sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logistok. Wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, giram bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikap? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Dasur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Dasur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Dasur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Dasur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi Malaikat Jibril masih tahu tuh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya lumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel, kasihan melihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, nggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemetar nggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum, mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Dasiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tasa'una nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikirnya anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini, akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai simpan pinjam bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya, itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah enggak sad gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma satu hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang enggak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengah cengir, udah ada rasa nyesel, udah ada rasa takut, udah ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak olis bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiduplah seorang laki-laki dermawan. Suatu kali, ia keluar rumahnya untuk memberi sedekah kepada seorang pencuri dan seorang perempuan lacur. Keesokan harinya, ia membawa sedekah lagi dan memberikannya kepada seorang pria kaya. Ketika orang-orang membicarakan apa yang dilakukannya, lelaki itu berucap, "Ya Allah, milik Engkaulah segala pujian atas seorang pencuri, atas seorang perempuan lacur, dan atas orang kaya." Ketika tidur di malam hari, lelaki itu bermimpi didatangi seseorang sambil berkata, "Sedekahmu kepada pencuri dapat membuat pencuri itu menahan diri dari perbuatan mencuri. Sedekahmu kepada perempuan lacur dapat menahannya dari perbuatan melacur. Dan sedekahmu kepada orang kaya dapat membuat orang itu berkaca, lalu menafkahkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim."

0: perjalanan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB

0: bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri senyum. Untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Pas Mandalika FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM. Delapan FM.

setiap manusia punya kekurangan atau kejelekan. Menurut Rasulullah, menjelekan orang lain dapat menghapuskan amal kebajikan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, beliau bersabda, ada 6 hal yang dapat menghapus amal, yaitu sibuk mencari kejelekan orang lain, hati yang membatu, terlalu cinta dunia, sedikit malunya, panjang angan-angan, dan orang zalim yang tidak pernah berhenti berbuat kezaliman dan tidak pernah bertaubat. Maka, agar amal kebajikan kita yang telah kita perbuat selama ini tidak hapus, marilah kita hilangkan kebiasaan yang

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Delapan delapan man man Mandalika FM. Radio Lombok.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio Lombok.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Kalau di mobil dengerin?
1: Kadang-kadang, masih?
2: Masih kalau di jalan.
3: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
4: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
0: Pas pergi dan pulang kerja doang.
2: Santai-santai, sambil tiduran, ya lagi bete,
1: lagi nyetir.
3: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
4: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
0: Lebih ke playlist ya, kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
2: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
3: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
4: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
0: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
2: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
3: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
6: Iya kak, bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana kak?
5: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
6: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88 Mandalika FM, Radio Lombok.
7: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
3: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya, dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok. Mandalika, Radio
2: Lombok. Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiduplah seorang laki-laki dermawan. Suatu kali, ia keluar rumahnya untuk memberi sedekah kepada seorang pencuri dan seorang perempuan lacur. Keesokan harinya, ia membawa sedekah lagi dan memberikannya kepada seorang pria kaya. Ketika orang-orang membicarakan apa yang dilakukannya, lelaki itu berucap, "Ya Allah, milik Engkaulah segala pujian atas seorang pencuri, atas seorang perempuan lacur, dan atas orang kaya." Ketika tidur di malam hari, lelaki itu bermimpi didatangi seseorang sambil berkata, "Sedekahmu kepada pencuri dapat membuat pencuri itu menahan diri dari perbuatan mencuri. Sedekahmu kepada perempuan lacur dapat menahannya dari perbuatan melacur. Dan sedekahmu kepada orang kaya dapat membuat orang itu berkaca, lalu menafkahkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Lucu, yang penting eksis.
4: Mas Nardi.
5: Mas Dade, pripun kabare?
4: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
5: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
4: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
5: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
4: Nah iya, bener banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
5: Lah kok bisa?
4: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
6: Sekali merdeka tetap merdeka.
7: Agustus merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

0: Klub Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ainis Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Seorang chef bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Chef in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
4: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini kulineri teknik, bukan pembunuhan biasa.
3: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Chef in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma Rp20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.
5: Eh, bro, itu sampahnya kok nggak diberesin sih? Main pergi aja.
6: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
5: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
6: Oke, oke. Aku buang sekarang deh nih sampahnya.
5: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang nggak?
6: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
7: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
9: Sekali merdeka, tetap merdeka.
10: Agustus, merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Kong, makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
4: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Nikmat.

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Sirkuit Nasional Badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal, Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final, Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di iNews Premium Sport.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
3: 97,1 FM.

0: kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Agustus Merdeka Terus!
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: sirkuit nasional badminton hadir di Bengkulu. Pertarungan sengit pebulu tangkis muda terbaik tanah air. Semifinal Jumat 21 Agustus pukul 13.50. Final Sabtu 22 Agustus pukul 9.50. Live di Ainis Premium Sport.
1: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RTI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
0: 7,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: aku gak wakmu lah ya. Sungguh paham gue pak. Ini apa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktu.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: HRD Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.

Al-An'am ayat 1 dan 2. Shadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah kita memuja dan memuji, bersyukur, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Begitu pula salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai berzikir, dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang suka dan mencintai bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan, keafiatan, menjadi anak-anak yang kau bimbing soleh dan solehah, solihin wassolihat, barin walbariyat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai keluarganya, dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah satu saat nanti dengan kematian yang seindah-indahnya, kematian husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, keluarga hamba, orang tua hamba, sudi kau kiranya, ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini ada pertanyaan dari sobat kita, Pak Ustadz. Kalau habis makan, kita punya wudhu nih, kemudian kita makan, itu wudhu kita batal atau tidak? Sobatku, ya, menjawab pertanyaan dari sobat ini perlu pembahasan yang bersumber daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang bisa menjadi dalil bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu. Karena ada hadis dari Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an dari Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda'u min luhumil ibil, qala na'am. Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging kambing? Mestikah saya berwudu lantaran saya setelah makan daging kambing?" Kata Rasulullah, "Insyaallah, jika kamu pengen ya berwudu, tapi itu tidak membatalkan wudu. Jika engkau pengen, berwudulah." Kemudian dia bertanya lagi, "Mestikah saya berwudu lantaran memakan daging unta?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mesti. Jika kamu pengen juga, ya. Jika kamu pengen, ya berwudu. Jika kamu tidak pengen, ya tidak berwudu. Tidak usah berwudu karena itu tidak membatalkan wudu. Tapi lebih baik di antara pendapat ulama, katanya lebih baik berwudu setelah makan. Makan apa saja, setelahnya itu harus berwudu, itu lebih baik." Jadi kesimpulan sobatku, jadi makan, minum itu tidak membatalkan wudu, kecuali makan yang bernajis, minum yang bernajis seperti minum khamar, ya batal wudunya, dosa besar lagi. Tapi kalau makan biasa itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau berwudu, kata Rasulullah SAW, silakan. Sementara pendapat ulama, berwudu itu setelah makan lebih baik. Jadi lebih baik berwudu meskipun makan itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku yang Allah sayangi, nah bagaimana kalau kita ingin menggotong jenazah? Itu anjurannya seperti apa sih? Kalau kita nggak punya wudu, bagaimana hukumnya? Nah kan kita kadang-kadang ada jenazah minta digotong. Ya kalau nggak digotong, waduh, gotong jalan sendiri ke kuburan, susah. Ini ada juga yang bertanya seperti itu, Pak Ustadz, apakah ketika kita menggotong jenazah itu perlu dalam kondisi suci atau bagaimana, Pak Ustadz? Ya sobatku, karena wudu itu sangat penting sobatku, penting dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa bersuci, kemudian bisa mengantisipasi daripada hal yang negatif, virus, bakteri dan lain sebagainya. Nanti di akhirat wudu itu menjadi ghurran muhajjalin, yaitu cahaya yang terang benderang min asaril wudu, dari bekas kita berwudu. Jadi anggota tubuh kita tuh yang kita menjadi anggota wudu itu bercahaya. Baik sobatku, jadi pertanyaan yang tadi yaitu tentang menggotong jenazah. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Tirmizi. An Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan jenazah atau mayit, hendaklah ia mandi. Hendaklah ia mandi. Setelah memandikan jenazah itu mandi terlebih dahulu, dan sebelum memandikan jenazah itu dia berwudu terlebih dahulu, dan setelah memandikan jenazah ia mandi kemudian berwudu lagi. Itu kalau memandikan jenazah. Dan barang siapa memikulnya atau memanggulnya jenazah tersebut, maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Maka hendaklah ia dalam keadaan berwudu. Disunahkan ketika memanggul jenazah, menggotong mayit ke kuburan atau dari rumah ke masjid, itu dianjurkan dalam kondisi berwudu. Karena itu termasuk ibadah. Sobatku ya, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikul atau memanggul jenazah, langkah demi langkahnya akan Allah berikan istana di surga. Tuh, ada juga dalam hadis yang lain Allah angkat 10 derajatnya. mengikuti jenazah saja itu pahalanya luar biasa. Dengan syarat seperti itu menambah kita takut kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian. Ini syaratnya. Kalau misalnya syarat itu tidak ada, ya tidak dapat fadilahnya. Ya sahabatku. Nah, bagaimana dengan memegang Al-Quran? Boleh nggak kita tanpa berwudu memegang Al-Quran, apalagi membacanya? Nah, mana dalilnya kalau membaca Al-Quran itu atau memegang Al-Quran itu harus berwudu? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dengan riwayat Mursal ya, dan juga Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih dari Abdullah bin Abi Bakar. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazam alla yamassal Qur'an illa tahir. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa di dalam surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tulis untuk Amr bin Hazam ada tersebut bahwa tidak boleh menyentuh Qur'an melainkan orang yang bersih. La yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang bersih. Ini juga ada dalam surah Kahfi ya. Coba kita buka surah Kahfi, surah Waqiah. Surah Waqiah ayat yang ke-79. Surah Waqiah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh dia melainkan makhluk yang dibersihkan. Yaitu maksudnya Al-Qur'an yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an. Jadi sobatku, menyentuh Al-Qur'an saja perlu kita berwudu, bersuci terlebih dahulu apalagi membacanya. Ini ada Al-Qur'an kita pengen sentuh, itu wajib kita berwudu terlebih dahulu bersuci. Atau kita dalam kondisi suci boleh baru menyentuh Al-Qur'an, dalam kondisi suci apalagi membacanya. Nah, bagaimana dengan Al-Qur'an yang ada di handphone? Nah, ketika kita tidak membuka program Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, ya di dalam handphone ya, program Al-Qur'an di dalam handphone kita tidak buka, ya tidak jadi masalah untuk kita menyentuhnya. Tetapi kalau kita niat untuk membuka Al-Qur'an yang ada di handphone, nah ini yang jadi masalah. Di antara ulama berpendapat tetap wajib berwudu karena ingin membaca Al-Qur'an atau membaca membuka-bukanya saja. Itu yang namanya jadi Al-Qur'an. Gitu. Ketika membuka program Al-Qur'an, dia wajib dalam kondisi berwudu. Apalagi membacanya meskipun di dalam handphone, lebih baik dalam kondisi berwudu. Sekalipun ada pendapat ya tidak perlu berwudu, tidak perlu dalam kondisi suci kalau di dalam handphone. Tetapi saya mengatakan ini pendapat ya, pendapat saya mengikuti jumhur ulama, lebih baik dengan bersuci terlebih dahulu kemudian baru membuka program Al-Qur'an dan membacanya. Itu lebih baik, lebih berkah, lebih selamat, lebih tinggi derajatnya. Ya sobatku, ini ilmu. Meskipun ada yang pendapat memperbolehkan tidak dalam kondisi suci membaca atau membuka program Al-Qur'an di dalam handphone, di dalam Android, di dalam tablet, di dalam laptop, tetapi lebih baik dalam kondisi suci, lebih baik dalam kondisi yang suci. Gitu sobatku ya. Jadi sobatku, satu demi satu kita sudah jawab pertanyaan dari sobat-sobat dalam pembahasan ini. Ini ada nih yang terakhir nih ya sobatku. Bagaimana setelah bekam? Setelah berbekam apakah itu langsung boleh sholat atau bagaimana? Kan bekam itu ngeluarin darah. Ya, darah itu kan najis. Nah sobatku, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini keluarkan oleh Imam Daruqutni. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam lalu sholat padahal tidak berwudu. Jadi bekam itu tidak membatalkan wudu. Nah sobatku ya, berbekam itu tidak membatalkan wudu. Dalam satu riwayat Rasulullah ini berbekam tidak mengeluarkan darah, hanya berbekam angin. Itu hanya berbekam angin, itu yang jumhur. Kalau mengeluarkan darah, tetap darah itu kan najis yang nempel di badan kita, otomatis wudunya batal. Ada juga yang mengatakan tidak, karena berbekam itu sarana ibadah. mencari kesehatan itu tidak membatalkan wudu, tapi tetap jumhur. Dikatakan jumhur itu mayoritas pendapat ulama, berbekam darah, mengeluarkan darah itu hukumnya membatalkan wudu. Membatalkan wudu, sobatku ya. Nah sobatku, masih ada waktu sedikit. Nah, tidur yang seperti apa sih yang membatalkan wudu? Tidur yang tidak dalam kondisi duduk. Kalau kondisi duduk, ya duburnya atau bokongnya tidak terangkat, maka itu masih tertutup. Tapi kalau sudah terangkat atau tidur berbaring, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah. Fa iza namatil 'ainan istatlaqa al-wika. Al-ainu wika'us sah. Fa iza namatil 'ainan istatlaqa al-wika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Muawiyah ya, mata itu pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur. Maka apabila tidur dua mata, terlepaslah pengikat itu, dalam arti keluar angin. Itu membatalkan wudu ya sobatku. Ya, insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi sedikit banyak kita tambahkan pengetahuan kita agar kita lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya dari siapa? Cahaya dari Allah. Wa nurullah la yu'ta bil asi. Sementara cahaya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bermaksiat sehingga ilmu ini bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan sobatku ya. Jika ada yang masih kurang jelas atau ada mau bertanya silakan. Kita akan bahas satu persatu. Kalau ada pertanyaan singkat kita akan jawab langsung. Sobatku ya, mudah-mudahan sobat Allah berikan pemahaman tentang agama dan Allah mentakdirkan kita semua kategori orang-orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Ya, baik sobatku, jika sobat masih penasaran ingin bertanya silakan SMS, WA, rekaman suara dengan cara ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Silakan sobatku yang bertanya, ini sebetulnya sudah banyak yang bertanya nih ya, tapi perlu lagi sobatku mensupport acara ini supaya terus ada yang bertanya, karena itu menentukan rating sehingga acara ini bisa dipertahankan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah. Sobatku, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah. Sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan sobatku, kita sangat menunggu pertanyaan sobat. Baik, kita buka pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Afrizal. Dia hanya memberikan salam sejuk di hati. Alaika walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Marni dari Bogor. Saya mau bertanya, ada tetangga sholatnya fatuh, enggak pernah ditinggal, terus ngajinya juga sama, terus suka ngajar bu ibu di masjid taklim, tapi kelakuan anak sama menantunya suka nipu ratusan orang. Itu gimana Pak Ustaz? Apa ikut kebagian dosanya sebagai orang tua? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, orang tua pasti akan dicoba. Nabi Allah Nuh alaihi salam dicoba oleh kelakuan anaknya. Sampai Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Si Kan'an itu karena tidak mau ikut kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian lagi, Nabi Allah Ya'qub dicoba dengan keluarganya juga. Saudara-saudara dari Nabi Allah Ayyub, dari Nabi Allah Yusuf ya, dari Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yunus. Ya, Nabi Allah Yunus, bukan Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Allah Yunus. Yunus. Ya'qub, Yunus, Ayyub, Su'aib ya gitu ya. Oh, mohon maaf, ini Nabi Allah Yusuf yang ganteng. Ya, Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Allah Yunus yang dimakan ikan paus ya, Nabi Allah Yusuf yang ganteng, kemudian oleh saudara-saudaranya, kesayangan Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Yusuf sama Binyamin ya. Kemudian Nabi Allah Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan oleh saudagar. Nabi Allah Yusuf yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya, anak-anaknya. Kita pun demikian sobatku. Ya, setiap kita pasti Allah akan uji dan coba. Anak-anak kiai, orangnya kiai besar, tapi anak-anaknya belum tentu bisa menjadi cobaan. Begitu juga dengan yang sobat tanyakan ini. Orang tuanya ustazah, tapi anaknya sering menipu, yaitu cobaan bagi dia. Kalau orang tuanya sudah memberikan nasihat dan lain sebagainya, insya Allah tidak kebagian dosanya, cuman nama jeleknya akan tercoreng ya. Bukan, jadi nama baiknya itu akan menjadi jelek dan itu tercoreng namanya hanya dari kelakuan anak dan mantunya yang suka menipu. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak dan mantunya itu mendapat taufik dan hidayah menjaga nama baik kedua orang tuanya ya. Terima kasih sobatku. Selanjutnya beliau juga bertanya nih pakai suara, coba kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Warni dari Gunung Mulia. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kadang saya suka berbohong pada suami saya. Saya bilang saya punya hutang ke adik saya. Terus nanti hutangnya dibayarin sama suami saya. Terus nantinya lagi tuh uangnya hasil saya bohong tuh dari suami dipakai lagi sama suami saya Pak Ustaz untuk kebutuhannya. Itu gimana Pak Ustaz? Dosa saya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, dosa berdusta tetaplah dosa kepada siapapun. Meskipun ada dusta yang diperbolehkan, tapi dusta tetaplah dusta ya. Itu ada dosanya yang perlu kita minta maaf, apalagi sama suami. Dengan alasan apapun ya, dusta tetaplah dusta. Yang harus harus kita minta maaf sama suami. Albirru yahdi ilal jannah wal fujur yahdi ilal nar. Sementara kedustaan itu menjerumuskan kita ke lembah neraka. Katakan niatnya baik, dipakai juga sama suami tetap, karena awalnya dusta menjadi dusta. Tetap, suamiku mohon maaf, saya begini ceritakan, mohon maaf ya gitu. Saya tidak akan ngulanginya lagi. Tapi tolong perhatikan ya, nafkah keluarga ini biar lebih baik, biar lebih banyak. Ceritakan apa adanya. Sama suami harus terbuka dan transparan, karena suami adalah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada Allah tentang keluarganya. Kita bantu nih sobatku sebagai istri, bantu suaminya akan menjadi pemimpin yang selamat, yang tidak berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, kalau bisa terus terang saja, transparan, jangan ada yang diumpet-umpetin. Itu lebih baik. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirabbil alamin, sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat, namun sebelumnya saya mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat sedang ada yang kelebihan rezeki, mendapatkan rezeki, kami sangat berharap sobatku berpartisipasi, berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Saling tolong menolong. Ayo kita mengayomi anak-anak santri yang notabene-nya adalah kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan untuk sekolah, untuk pesantren, agar mereka menjadi manusia yang penghafal Quran, manusia yang mengamalkan hadis Rasulullah, menjadi manusia yang bermanfaat. Silakan sobatku singgah dan silaturahim ke pesantren, lihat akhlak mereka, ya, bantu untuk mendidik mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kita sekarang nih untuk menopang kinerja daripada pesantren, kita akan mengusahakan dengan usaha yatim, ya, sehingga mereka keluar dari pesantren itu mempunyai usaha yang baik, mempunyai usaha yang baik, keterampilan, skill yang baik. Mudah-mudahan biayanya mencukupinya. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Emi dari Bekasi, saya mau bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya saya sudah berpisah pada suami saya sudah 3 tahun. Tapi suami saya belum mengatakan talak, cuma bilang pada ibu saya, balikin saya ke ibu saya, gitu doang Pak Ustadz. Tapi alasan dia balikin saya ke ibu saya gak masuk akal Pak Ustadz. Katanya saya gak nurut sama suami, padahal saya ikut pindah ke Jawa untuk mengurus ibunya. Tapi dia bilang ke saya mau pulang kampung karena mau ikut. Ayo, gak mau ikut. Ya udah, aku sendiri, ya udah, namanya masih suami istri, saya ikutin pindah ke Jawa. Tapi pas di Jawa, udah berapa tahun di Jawa, saya dibenci pada mertua, semertua saya dan kakak ipar saya. Dan saya juga gak ngerti mengapa mereka seperti itu. Cuma hanya saya masak ayam mertua, saya gak senang masak ayam pemborosan katanya. Saya masak itu pun disuruh kakak ipar, saya katanya bosan makan tahu tempe terus. Lah saya bilang ke suami saya, nah suami saya gak ngerespon. Pakailah duit saya untuk beli ayam buat lauk saya di sana, dikatain macam-macam, ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ketika kita sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami atau sudah mempunyai istri, maka hendaklah kita saling hormat menghormati. Istri biar bagaimanapun memang harus mengikuti suami, tapi suami juga harus menjaga perasaan istri, harus menjaga perasaan istri. Dan sobatku yang bertanya ini, kita doakan mudah-mudahan bersabar, karena disitulah letak keberhasilan menjadi ibu, akan menggapai surga dari kesabarannya, mengayomi, membantu suami dan keluarganya, ya. Memang seperti itu kondisinya. Tapi sobatku harus punya peredam. Peredam dalam arti yang pertama, edukasi, ya, komunikasi yang terbuka kepada suami, informasi yang terbuka juga, yang transparan kepada suami. Buka komunikasi yang baik, pembicaraan yang baik, ya. Jika dikata-katain, ya maklum namanya suami sama istri, kita doakan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada istri, karena istri biar bagaimanapun harus patuh kepada suami, ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau dikata-katain begitu macam-macam? Sabar. Bukannya saya mengatakan sabar itu mudah, tapi sabar itu adalah ibadah. Disitulah letak hakikat kehidupan yang sejatinya. Ad-dunya cobaan dan ujian. Kalau kita di situ saja, sobat ketidak sabar, nah seperti apa lagi yang harus kita sabarkan? Coba sabar, ayomi tetap suami dengan penuh kasih sayang, sobatku, ya. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka pintu surga buat sobatku, karena hidup di dunia cuma sementara. Baik sobatku, hanya ini yang dapat saya jawab, ya, mudah-mudahan ada solusinya. Kita bantu dengan doa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah di Bogor. Mau tanya Pak Ustadz, mana didahulukan, bayar utang atau santunan? Saya punya kreditan, ada customer saya yang gak bayar udah hampir 5 tahun. Sekarang udah mau bayar. bayar, dan 2 bulan ini dia enggak bayar cicilan, alasannya dia mau bayar santunan. Sedangkan saya juga harus setor cicilan ke orang. Jadi hukumnya gimana Pak Ustadz, mana dahulukan bayar hutang apa cicilan? Dahulukan bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib, menyantuni hukumnya sunnah. Menyantuni hukumnya sunnah, sedekah sunnah. Kecuali mengayomi anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, ya. Itu lihat dulu kondisinya. Jika darurat, ya dahulukan menyantuni anak yatim, karena anak yatim sudah tidak makan, sudah kelaparan mungkin. Tapi kalau sekedar hanya menyantuni, sementara anak yatimnya masih enak, masih banyak yang memperhatikan, itu tetap lebih baik bayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang. Ya sobatku ya. Jadi sekali lagi, membayar hutang hukumnya wajib, sementara bersedekah itu hukumnya sunnah. Menyantuni anak-anak yatim, kita lihat kondisi anak-anak yatimnya. Kalau anak-anak yatimnya sudah kelaparan, sudah tidak berdaya, maka lebih baik menyantuni anak-anak yatim. Tapi kalau masih banyak yang memperhatikan, anak yatim yang masih sehat walafiat, tetap lebih baik membayar hutang dibandingkan dengan menyantuni atau bersedekah kepada yang berhak, ya. Lebih baik bayar hutang, karena bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud.

0: Ya, boleh sholat di masjid kampung sendiri atau boleh juga sholat di masjid kampung orang lain. Tapi seandainya katakan jumlah jamaah di kampung sendiri itu lebih sedikit, maka lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri. Lebih baik sholat Jumatnya di kampung sendiri dibandingkan dengan sholat Jumat di masjid kampung orang lain. Sobatku ya, jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya, mau sholat Jumat di kampung sendiri boleh, mau sholat Jumat di masjid kampung orang lain boleh. Meskipun terlebih baik adalah sholat Jumat di masjid kampungnya sendiri. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan sobat dapat berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami. Juga sobat ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Gimana Pak Ustaz kabarnya? Sehat? Saya Sandi di Kebayoran. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau sehabis sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat dan ditutup witir, tapi kadang-kadang saya suka ngantuk lagi sebelum nunggu subuh. Kalau tidur sebelum nunggu sholat subuh, gimana hukumnya Pak Ustaz? Apakah boleh? Apakah gimana? Saya pengen minta penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau sudah katakan letih menunggu setelah melakukan sholat tahajud, sholat malam lainnya, kemudian menunggu waktu sholat subuh, ada di antara sahabat Rasulullah yang berbaring sambil menunggu tiba waktu sholat subuh. Ada juga imam baca Al-Quran. Jadi boleh berbaring, boleh tidur dahulu dengan syarat dipastikan sholat subuhnya tidak kesiangan, dan itu dilakukan berjamaah. Dipastikan sholat subuhnya berjamaah, itu diperbolehkan dan itu hukumnya sunnah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan itu. Ya sobatku ya, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh ya nih, waktu sangat membatasi kita nih. Ini pertanyaannya panjang nih. Ya, kita akhiri, kita baca doa.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجد لي hati sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak-anak.

itu ringan di lisan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus merdeka terus.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30-6:00. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.H. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah males ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Radio RD Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: kehidupan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarap Kuy.
1: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Krim.